0: الفلاح الله أكبر هيا على الفلاح وككل مهاي نغاري كيدا نغاري دلال نغاري مرر نغاري تيوان نغاري دين نغاري الإسلام الله تنوي المور الله وين مور نوحالة تدون هدو نون هانتي واجب الماج بلوتو توسو بلوتو تاليكو برسا بوج نغارة جوالو وطن نانو دينانو يبالام كوتي ولا نام جوج الله وندك نجاكي وندك On the teacher and Sabah can do not understand on tip. Come on, one day, Gant. I have been married to men bar, Mangana, the Horma, Sinanga, Altima, Wadi, coming up in Batlosa Pujimun, Sabakar, Pedeo Tako, one of the Otongo God, one, you know, coming on the Otako Tatu, Chaka Jigna, when, Hemedeo Jom and Gandhi's men, Hemedeo Allah, Hemedeo Sulu Lai, Ben Kam on a non-deo Allah, Sulu Salah, Yosalam. Mana di men palas hedemon, pro di men karan, pro di men janggil sabun net di janggil, mukib jangga jangga na jurta, janggil na isuman jurta, isuana tur har tur totan har tam pertawa anda duduk tunggu na dijam sa alam wan yang besar tu, kuila mau jadi jalan mahukum mui, ada si susu tu la nuhur katar, ada tunggu fati tunggu na simon, ken meri na net di janggil.
1: Gogi dari sambulai lungan. Mesti kebanyakan rap yang ini. Tiwong na punya lande beti mungkin lande. Tiwong na kau musuh parki udite. Kalau jual sih kau ni maya. Nudul ayah nudai mumar. Kau jual na kau di dun. Umur alam umur jual jaban. Aku umur parki umur jumat. Aku umur parki sud udite. Umur encer umur mengganda kau ini. Mai fadi makar. Ayo tiga adalah musim yang sangat baboji beriru. Enam siar, enam cari minat dunia kalau jam. Enam cari minat malah sorko. Edar mudah bojil. Ayo tiga orang nak kau kata lah sahaja. Enam cari minat enjuru biram sambojilau. Aden naga kara bolong naga kala. Enam cari minat dunia kalau minat dunia jam. Dunia jam besok merkulewa. Berkhidmat yusailam. Asal aman dunia majel jane. Amamur merkulewa berdijek dembam berguna. On cari nama orang yang nama jam, umur dan cuy ni nyalan, mau dia dia nyalan, tetun dia nyalan, iya dia nyalan, kalau mau dia nyalan, walaupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau ni dah, umur alloh kumen falta ilusion, mereka nyalan dia nama ni kodai jam bumi.
0: Allahumma amin. Adi ini wujud bulan bulan dewa tenang boy, ngerti dengan kom nama dia ni cangki, ngerti dan ujud berjuma kena haji dengan kisah Allah di. Entah beliri don, dunia gua kala nani, gua kala hit cium, hit di don, sesud Allah tu warado, ganda komportma, so nani no dinar, nyanggu aljuma yode, wana nyanggu aljuma, nyanggu aljuma yode, wana nyanggu aljuma, misiki kala arno, kala kopot awat sih hat don ara, sharet mekala niya madu, unen udah berjuma. A uji sobe jamaj. Shiko angari nyani juldi. E heimon. Mbade organisasyon. Mbomoja. Ala yi amba welto hemo. Sala gini be loto. Be idi saligo. Be idi nat. Yobi shihoi. Yobi shihoi. Kala arbe. Yobi shihoi muen. Kala arbe. Wobi shihoi muen. Kone enen bali mungana da horma mungachan hae bi piwilite. Idea ar, waktu dulu, ya waktu hayes, tiwon kat, won kau biar nona nadi nyalang nyalang aljuma derjuma hari jiwa ini hari ya waktu jiwa hari ya waktu jiwa ini mabih waktu dia jibilan. Jangan biar kalau bawa jum kalau kos nganggal jep tu dah, jod anggal kau diru dijangan, hari mana ibu cuci jod ada, dunia fadah dunia derjuma, dihentun. Hari dunia dunia tanong ke hei ni bayar mengandu komport majumen. Orang ini nak jaya harga sapuj idan. Dengan hal hormasyon ini macam orang darah kabiron. Kargat orang sih pemilih sama. Kita bangun julian tan pemilih. Tenor orang kau yang dia cuma, wanita dia cuma. Billahi wallahi. Cual apa sen gut nunggil. Palganet do bek, palganet do hor, palganet do kopi. Hal ini yang hal yaut. Kalau kosongkan jorda, jorda kalau kau dia boleh jangan buat dia jibilah. Jadi kami sum, jadi kami sum. Dia non, en kar, en cipak, kira kira en bajot, min meɗum kewi sa andina ɗum sa wattanima ar hay to ko paɗe ɓorata joɗotoɗa taɗe nden Allah arta guinma sa waɗi ko heure mo garata daña baraji poɗɗina gue gaari gueeloɓo won heure mo garata dañaɗe poɗɗina gaari nagge gaari nagge won dañaɗe garata gara poɗɗina gaari mbaalu won baraji dañata gara dañi pooli damdi won baraji dañata daña ko fotina guertugal won wokki mo garata daña ɓocci won baraji ɓocci won sa andi ɗum noon sa ari tan won place ma tawde ana négligé ha ko yimɓe fof gaari woto wonɗon ha ɗumen jiwo ha ɗumen wiño heɓe gonde sallik haɗa wawi bettinen puusa ɗum nder juma duña ɗum inchallah guiya hantin ɗum noon on jarama yo Allah hokku on fandinde suude Allah ari yo Allah rokku mon fandinde yalla yo Allah hokku on fandinde Alhaji Chérif kadi Hassane kadi en on jarama jarama on jof Samba Yaba en Demba Yaba en dendagal ko takki jeggui ɓuula suran haade lumbel foti haade la ilaha illallah foti foof ko ndedi suude Allah ɗum alhamdulillahi rabbil alamin minen kala jeeyaɗo amen tisani aranima koyla wobo aranima haalima ɗum tawanima udditoye gol kala tewa a ñalade diine min jooɗi ɗon min timmi ɗon saabu timmini amen ɗum ɗon ko kelifaɗo te ko juuɗo te ko moƴƴo te hina andi kalino islam waɗate ɗum noon alhamdulillah rabbil alamin heddi noon dewɗen ko jemma mawlidu nabi sallallahu alayhi wa sallam koyla woyi o jemma mawlidu nabi sallallahu lori ɗen jemma onon ko jemma men komo jemma aduna foof komo jemma juurde foof saabu komo jemma pantare jibinande rasulu sallallahu alayhi wa sallam o mo gandanɗa hoore ma ko heewi waɗama tagama ko moƴƴi jippirama ko moƴƴi tagui kam kam tagui asman o aafa leydi ndi foora weɓta kam tagui kooɗe ɗe mbaɗa lebbi ɗi ñippa ndiida kam tagui jemma waɗa ñalama waɗa kam tagui debbo ari gorko ari kam tagui eyyi kala ko ina taga ko mum alqur'ana jippina ko mum juuɗele jippina ko mum askar jippina ko mum korko jippina wadde noon on kala mo gandanɗa hoorema haɗa jogui e programme yahde to ceerno ma yahde to sehil ceerno ma yahde to yakar ma hay sa waɗine wuuro mane tedda fewat ko ɗum teddinde tan ko fartu mawtinde mawnide nabi sallallahu alayhi wa sallam andu comportement mo jaaɗa toon enen noon yewten koyemen yewtinɗen koyemen seeren men heɓe men jiɗi heɓe men jaɓani jebbal heɓe men jaɓani wakkallo alalla wakkalto alallahi Allah tan yoni ɗumen men Allah tan yoni ɗumen men yalla yo Allah yalla yo Allah faɓɗom ɗumen amen mbiya rasulu sallallahu alayhi wa sallam ko mbiyaten ko on nani seere men kaali on nani maɓe aynaɓe men kaali on nani julaɓe men kaali on nani sukaɓe rewɓe moƴƴuɓe moƴƴu kaali kay gande kanti ke e gande hanti yaade gammo yaade guer kam meeɗa won gotum ɗum won ko ɗum sappine men yaade gammo yaade guer yaade gammo yaade guer meeɗa won gotum nde wonta gotum haƴa yamu yum asul basar cukalel keccel layi ɗum de te billay ko ɗum konngol gongo yeey ɗum ɓori e kaari ede garina poste naggam jaaji men jaɓa ɗon goto kala wattiri naggam wona kaari ede kam jawtinama jahaɗ woyno gammo haɗa yeeloyi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam haɗa ɓoroytono bakka tuji haɗa ɓorni o baraji haɗa yeeloytono moƴƴere hakkude ma ceerno ma ala ko jari ɗum aduna allah ina seedi ala ko jari ɗum saabu a haɓaka toon a dugdaka toon bada haɗaba toon miña haɓaka toon wondunaka la ilaha illallah janggude alqur'an jooɗi fa allah weeta eeyi wiide subhanallahi astahfirullahi tuka jarani jogo haɗa jogi ko hinama lebto koy lahamo giɗum jeyde lowkomon ruttima konngol
1: gongoti dal jambulel ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe on nani wan jemma teddulo kam woni baaƴanteɗo o ɗum noon goto kala mo waawi yahde ceerno muɗum goto kala yo anno yahde ceerno muɗum goto kala yo anno yettere ceerno muɗum goto kala yo feere ceerno mum ñeera ɗuma moƴƴere ñeera ɗuma needi ñeera ɗuma baɗal ceerno kat kaari woni ceernoon tan siga ari yiyatama nanatama ɗum kam siga ka toonɗo ceerno ma tan ka toonɗo ɗum neɗɗo siga ɗum immanima ya yetto ceerno ma jooɗa gurfinoɗa yewa ko ngadda tala jomo ceere ma jebbe e yurda ceere na ciyar ma mi tottuma palace ceere kala mo ngarda hin jogi yimbe jodi be pad yimbe ma ceere wi ka jewna be ha ala bet kala ma kero kambe ngadda dum ceere ko jida ko ir wae organisa ka ngana da war mai kampu fo da organis sabire jogi yimbe mo ngana da war mai kala mo yi aduna waawi heewu hebe jogi yimbe liktobe dum en dum non woto wat ne da fa fer ya kam wi min de kam yi ala got ay ano ceere ma ko kala mo yotte ceere mum ma ceere ma totto mo neddo wato ma neddo o wal ma ditu anda wa mai to da dum non on tinno hono gonda nedi hono gonda majere hono gonda yakaro gondo modon siko majere wadde julde dum non ya al okon e munyal awadi ya njaw bismillah arrahman arrahim al akhiru alhamdulillahi rabbil alamin ha goto kala sonno ko a jemma kamme majere ala ran dum dum sabo non jemma kamme de ko mi wete sey tawayes kala ka famdi ko mbadda e ko de ko moji ala waran ma dum ko hewi kam dum woni promotion ala buri wawa promotion kala njawda do tawi mo moji kam ho dum mawni ni siga ati ko mawni e min gaddi be ko tawi te fo arti ko enni ko moji wala ay bursa ay dara dum woni al okon e enni yodi sere mon ko moji enni yodon jemma gammo ko moji jemma gammo kat ha shirna e wadi mo de suudu ko jemma gammo mabda siga wadi mo diral ma har na wadi no ba wiani wala ko gammo nganda e non sayere no ba en uto suudi men en jaga yakara men en ne ben jakorden sabu ne kala jida won yottorte cena ma kam yottel ma do gabila kam hola ma bolol o bi ma rewdo ha jotta do jidda dum non sirde nyaa wa i gorka yo uto suudum e ya fo fe non kadi ma waya kala ma waya jemmo yo wor wa be nyaawum be ja jemmo sabu gorde ka joni kam ko jal jalbe her keew jal jalbe sir ben jay nyaawum ben gar to suka be ja jemmo ko non de ma be kadi kam nem ne na wongo ko no wuro kam woto uddi wuro mum jay siga uddi wuro ma jaada siga arti ma war ka tawtay non dum non tinno don Allah wala on rena non to ngabe non rena non to na tuna Allah arti mo do jam al o kon kam jabar ya barka salatu alayhi salam dal jam
0: amen dum non sey jay yow ti tay won ko tin da non sey jay